kelas wah kau kau satu kisah mesti tu tadi wah haga kau di ngup di dekut tadi gua kami kah tuan argam tuas itu tang tuas tipu dah mili ada sara di apa sahaja di cuaca elok tuh tuh apa sih tuh kau update nongsi nang amen ada di dekut ini sila di ini monak tu dah elok kisah aja. Nak kawasan monang orang sibuk kawan dari kamu kawasan sida kum ayah hoca. Jika kita sida kan kani suruh dicari aku cie. Nekan kani dage koi ika sing wa kawis aku cie anu akan kansa. Tak hau dicari saya cik ayat wida. Tahu dari Yesus cie kamu apa kahang ngawa. Yesus Kristus bin anu umar kita dari kancing ngawuri cie ngawamda. Amin. Tomi nirang kuap kita di tengah. Prinsi di. Doma ada. Tadi anu kuas ia dah kawan dari kamu tuas ai. Wing eba yang asa hore. Uga dah tadi anu kau kapten kau mesti tahu. Tak kau kuyau. Ain aku hanya kau bawa di mana. Nai tadi awas sesuatu dan yang hard kerja kau. Ame ba kau kuyau ada anu kuasa hore. Nampak tu dah geno abu sulku di nai tadi nai tu dah geha. Turun nai tanan asa. Tisi hakak a nai tahu tuar asa. Nerista, koma isi. Nego wagu ke tuin nakasi. Tores chi.

0: karuti sorosi jam jam sin hurun aroma e tiburi sabe disin tin ba kan gwas moro dimiti mis emeli
1: o kan gwas ten gwas damire senior e dengen nuit senior misan urudide ti sagwa senior sa nuit urudide e gabe ge doktor gaba det mas sagwa ali dran kuru edisen tuzeb odavi tamba dugara mi ogoran kuru khu ge kan ibadet mas senior
0: ya odavis kuma mi sije ge kaya
1: Have no knowing Uruguay. I go get Kamalma. They get Omore,
0: Sasa, Lusasa, Oka Lusa, Ya Lusas, Lusas, Madinami.
1: Inha, not Tabua, you will get no times that I get one on Dogo and Satay Hadrangwaza. Tangi Dagrandimir. I'm glad. Ia Naske, Tamaka Dagrami, they get Nuit Urudis, I go as in your Kesa, Sin Mutin and Gadu, senior Duasa. So, Tangi Dagra Tova, Champions ago, no and Gadagiza, Omores, Netagamgras, Aroma, Didamire, Sida. Kan gas dimire in pense to go failures wa creative sadustema ta itu ase tim ngadu ase ak pesare ki kan gas tirami ini ra kuna durang homi tim da kuna pense kun nam tita in khune mu kuna hun no otske keje pense ra tsaka kun aroma do kuna ra di keja sadun aroma zo ze abe kun aroma idamire omoresti are ding de madure ni tim nas aroma senior in ak are de da gira madu di chare no di karare in sadun aroma zo ze abe kun man aroma do ra di hunne na tita do ba mire ti kuna ngang ngaus as aroma is gadoba in nanting in napting is rosi tam gamsen hurunga rosi tam gamsen hurun art and cultures ke wana so nanting a thing up maranga se da doba an gabire eche di damire omores ti kangans imire kuon harosis na du go wat ke aroma
0: eh kangans ngading an gans aroma un ora gira
1: dasi ya se rak now do ngading ngatore ti ngapke in senior ngangne omores hi tsinge ngati in sorosi kam gamsen hurunga khabe art and culture kogup ke art ni atai ikaut ka ti dika aben atai nga cha hotel tenga ne kun ge skola nga batma ne kun ge elop ma ti akas ga gas kuzan nga bati da mire ta to ti da kara ke swap nga snas kin nga ba nfa is tingi tambi si akang at tong kun tambi ya kan a e kama kun nga kwa mai nga skin namibia sports commission ska aba skin namibia sports commission ya nfa is kuzan o sin kan is kuzan ge sin ngona sin kan is kuzan ge asin tambi is khane ji sai sin ti sigurang as mar ta di sai sin khabes ke ene ja nok wa treatment ngas ke aba a kwain sa finan aba e kanses nga hab ke aba kina ene face to wa nok ra season sigen empty season aroma section 28 na mieso apna commission sara mi kadi tika tin kwa e khabi tikes nga ti tenu ba nok kansela se han kwa sei ge nga kwain sa empty ma se ke nga ba ni sa english team kariam sin sa ba se ke commission sa Adi sing kami macam apa gua sing, jis ke nak komision serami, jis ke ngairan antau, Igen ngat tapi dah mien sih tahun tu. Kalau kita kalu ting itu sekarang kita cakap sahaja, kita mungkin football asosiasi North West First Division ni, apa yang ngabaran angan tahun tu, ngas ke, ngabar ke mus jani ha North West Stream First Division ni, ke mus jaran apa kucing yang mus ke turus, aku kemun tapi sih ni ha sih Igen ngat tapi dah mien sih ngas ke, ini. Kemarin kau nanti kau mari cing kau ini, ada yang agak sih, itu yang mata biran kau ini, kau tahu, nas ke, nak tahu bisa dijamire. Kalau tu orang tua football lihat, itu nasire, abas nengke, nesang nak baru macam tuh grup ni bang, abas ke, correction 11, nza Dynamo ska, nanti irti kami suap na, omulunga club ini guru, abas ke, nas tu ni kapis, eh, kami suap na, ikan nas ke, ariza, kami suap na ikan ari, correction 11 nza Dynamo ska, nanti ir, omulunga club ini obi tuh na. Abang itu ekstra saya tiga ramai orang tu. Ekspres nada asal apa ni ke parcel papa map. Apa ke orange effect type ting guru ku. Ina ko bocoran apa ni kung kungga. Kuna pol ting ni tiga nasi sa. Taba top goals korang sebab kah saya ikhlas tu. Habis ini ting ganza. Taba kuat final ting ni aku ang awa. Si parcel papa map kacang awa. Ot ke tanah si kahung kung lagi ku huru aku dikui karang awa. Habis kenza. Harap tak lagi aku muncit ke gak kungga. Ikira min komro ikik ma kita nasi ikik ikik komna ikik tohra min ses ngapke Marcel Papa Mama ngapke si dadi kong ni bang pasak tahu tu. African stars mesti ngi mading ni dego uai si geng apa mading ni ge player huru aku ting huru ab ni korang pas season ni tim arama ge poli citemis ab ni bati sing kau ing ni gua kong kua ikik apa ku mang aku korang caring huru arop esi korok kain caring huru aku ting huru ab mang aku korok ikik okeri Kau rampuka, kami yang huru apa cerita sih orang yang korok kongkwa. Jika kuisen kese, kuisen yang huru aku dikubah kase vita ping karuka. Sih orang ngapke am, masih kuisen kau yang huru apa stas aroma. Itu kenimi. Jika Onyam Zapol, Za. Urim Aroma Nagyan, Hura, everything is that. Aroma Ke, Awilo Stefanes, Rundu Chiefs, Koi, Kimapa, Rundu Nasigirin, Najapos, King, Uba, Unpastikor, Manibun, Labuna, Bakosia, Maisi. Sigin, Abakan, and Hura, Kuritiba has a K, Tabang Malane, Nabakwa, Kaumi, Titin, Koi, Nyagua, Kongwa, Sigi, Mankwakurum, Hura, Hura, Master is only the every guest that Aroma King Urib, Ronald. Tiga kecirek ni ba, di sini korang angkau ingat ni aku aman, orang tiga. Ingat apa? Mas, ni sini aku ingat, mas ke, cermin itu mas, ni sini aku ingat, apa Om Leslie.

0: Ya karena saya mahat karuman.
1: Saya mau nih si pelari sekarang ke karuman.
0: Tak cerai yang apa?
1: Eh, ti sungguh daripada saya betal man. Keras ya, sama.
0: Man, usia aku nak datang karuman. Ayo.

Kebab ke ama kwemin uiras omstava tamar lokasis na tamara bus stops to se air kwesin muna kwesin kainga kanir katun kaninga ko ha. Obab ke ama kwemin uiras omstava tamara bus stops tabi air kwesin muna kwesin kainga kanir katun kaninga ko ha. Akwen gin niti kare hun omstava ning hao. Akwen gin niti kare hun omstava ning hao. Auzi riyanan uiras

Kam diese Inkapte sie mein Oin Nasi Karabti? Haga Isa Husa. Tabade Asi Chansen. Kram Adinzi. Swap Nastina. Sandela Stanusa. Ringo. Mapingozi. Ramingo Yipi. Kira Adin Kandi Narin Kaunchis Inga Nibam. Tukam Nuna Khuruna. Lila Chi. Ama Ana. Sang Nuka. Kaudiba Baba Din Nguchan Kazimiri. Ida. Kiza Zee Profit. Chisaka Nguwa. Tira gra duro profesi sangana uyi. Duro sangana ngana uyi. Nizira ngana ngana. Satya nizira ngwa tsantsike sanqoniba a. Tsa ho ngwa sa namika. Sanqonikisa namisi yodwa. Amad mai. Hitaiko. Ngaba ho kwa chimi amad ba mi baba dine tira ke profesi tsantsa. Ne tira gra tsaisa se. Kebo. Hoi yang ini barat sah hoi dengan kawan. San nama san kamu bisa uru. Nama ama kamu setuju apa? Kamu setuju nak ayah apa? Nadi kuji cai. Hincangku kena. Hincang dulu. Hincang ikor kita. Zakal jisgira. Amat mahu untuk ni cangkur, ini mai gaya cangkar tadi. Ini mah, ini cara bukhara ini mah di. Lagi turu si, turu kokoi. Adiokan. Cuci dios kau cila cangkir lewe dia. Ini ada umur kau ni. Saya nama, saya kau ni. Nih ada ni mewah cige krokodili gini itu nama ah. Cara nama dia bukhara ni. Gogo deli yo ati mama au ndi kwagwa au ntwa tsitsika muhanyo rangi dia mani farkiba tsabise tsakonwa farkiba ni ndi danaza kui wa sadra kui tsabise tsakonwa Fax. E chaka feita do nada. Minha tia. Cada gra casa ou bem a da minha tia. Feita na gra minha tia. Então, ao e farkin, ao e trai, e que se. Mas diga. Ai, gá, como as notas dizem.

lesi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa koran uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ting anuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi khoti mi ansa aroma sa wan kamsan wakarit na hai kasin

0: ti ida tuopti akumis nasi anwaron anangwani rako isi ikumaisa his worship ole and ibib nabada unga singaski tuopti akumis nasa huza karubada bama ti nirata
1: aradokobon ma tutube kawaingwa kanje tikumire tirage tiksen avase pinuna nete ngara gara kiro swap ngara ke outop asaba ho outop di a come up kwansan abe batadi unwa hari hararo se outop di masip kamera kam are uda tadi omkin season wada gara kiro chi kam kun di masip tadi season o sip chi ha wara ka kuna tadi nira kam are uda seske ngasan abe tuka kadi madira klausen chi da ke kadin unona be kunera ngo se ke chira ngisan ngai ora mechi outop di a come banwa kanje tuna rame
2: Ya ada kwen testi dok mi re dia tina ti ya didage kwen san akume ya da tsaige ole Bartholomeus aibe ding ona da didage asa ese ni ma ba kansela se ibe sa mani si sa ne da ge ngano hume nga mai thora sa hoi da ge ka da ge o kaise ne challenging tirami e zobe da sa kamisa wan mi de wan se i ma si ma ge ka Kalau dia dah nemi digen, agamis ke turus aibet tanah sama dengan staffan pas kau naik kita season mira season awi, chief executive officer dia mien naik di nubusip ke ucap di asma, so tanah sah sama dengan mereka iyo ikin juga sa season kunira mumusa sekol kau ini kung kau bah kumsip agasira imada naik ke turu challenge iya dah uang ikan kada jauh ciri ada abon abon, nadi agamis awi mutnira Asman jikan tu tuan, jangan sih kaisa. Tidak kimi kui sih jam. Napa kui dah uang tidak kimi hoba komsip kian. Abu ka agamis tuan ke season awal nah. Cina season awal ni yang agamis tuan han ke ikiran ayat nah ngai juga kemarin kat ngai makra ion ke wahunan ngai mana ngai keng anda wala kui. I sod ni ke mari di dimuat dek sih tuan sekian kali ke. Nasi aisy kian kan sesuatu kui sih. Dua tu mah ian ayat kah ke kui. Demi ke nem hoba sih kan sesuatu nasi nah guna ka Tukar bida kahwe, tu dia kami. So ibu mera ini pasno. Sirat bagaimana hawa dah kini hawa uci aja nuan itu hudi. Tapi sehir sekek kanser sa. Orang kasih tuh ikasan cina yang hawa ini sih turu priority dia kasih ke amai. Cina ay, tangan dah kesa hu. Kanser cina staffan kan muda uhan junior sih kanser kan muda uhan tidak hasil ekorin ay orang kepada. Kalau kan usah tangan pada kini aromati teradiknya. Tapi sekarang ni sih haiya yang hawa ini turu sih kaisan dah kima. Considera komske a komesti season on manga positive o kuige season e iska kontatige mako wa kuige asens trans season ya dikka so ngadi ngusipka ha baiki kaisira kom e disen ku maga e kumusa ban astin ansaben anka saben ke khara khara ngadi ngobadi tain ko bin hadi ngade nira o kaisira ngaba jitska positive staff na wat magrain and komsiga uwa na o ikenesa komsiga gase o gege a komesa gase ne mpoba ge turo se nira nisa ngwe di gemi ma si jene ku ngaga ge ge di kwansa kansa ti sami se ngo ipi ra gase tya komsiga uwa it ke o tsop din a komeske kara kan a di tsagya tsobe ngoe jiran ke basinske mari se to si jene a nira ma se ba ngap ke nira ne a di ne ko sa go ngha ngwa uwe di mari kan nira tsoi Kau kaya dah kan? Unde kerana cewa gigi, par adon, gigi rundus, kadimas, enanas, handy spice, marus, kaci, ya mana adik lagi? Kau tu pun mau ya, kasa. So last kali ni bahas ni ke, asna ni bawa kau ke, dahun asna apa muo, dekau ke dia high level ya, apa? Dia kan ngalas siapa ini? Oh, kau ngalas kau siapa? Kau cuaca apa kini? Saya level dua mana? Betul, ayuh, menteri jauh, high level ni ke menteri lagi, ni bagi ni level ego kini, kau sabo kini ni siudi. Sebab ni ngalas level ego kira season se, kau ni setan saja, kau nak jadi. Kami ke zaman waktu disi cuci siung nak kuri zaman waktu disi cuci kayong nak mari si kuri bahura saung ayo guna jadi obat si masih ku kauhan ke kau na anai jadi mahdi nade kau na masih ku ngaku ke kastra ni kau mesti lakukan mari si kawan guna kau na staffan na kita kami sekarang agama ni yang hawa apa kata ke menteri sanggup si kawan musma desi eva menteri kas ram ya deh dia jangan skaplek sehingga inlek Madi yoyi ni di mikuisa uwe menesika krismasan wakano ma. Madi ki hao yoyi ni aditan hao nwa kristila. Khabi kumne ni hoba di ki maasi yo. So nesa wara uwa sike ni hoba ku madi dira ni waskuja da gini ke. Menesris ke di ni hoba kineba akumesi da ni di maasi kuna kina hausa. So sike menesris na nira ko madi.

always then for Hunir and Kwasa. The made I can land at my grazing guy in Kawasa, Dogumen and Mantina, Minister Tanik, you see, no clever, a domestic guy, chief executive officer, the Nahum Nazi game, my. Or other than this, Minister Kalamadi, Kandor Maska, Miraconda, Kaniha, Chinikosa, Mavada, the Huskasirama, Havitosa say, in staff and Kasna, the Seater and Harugu, in Junior's Kazan and Harugu say. Havita Tosa and Rami say, Kaiski Kaisi and Kosira Muake, a domestic chief executive officer, Kaisa. Nango, Mavada, Amavisna, Kaisi, Havasa and Dahinairama. Sila kengaba ku trakoko dage hamkwendi masip. Kosa sida ni bani miske kwa sakaza chini alkomeske na iki den aipna kihaisa kum arodi ngade ki amati ke hamkwendi nekmaran kwa sokna luseren halapi kastin aha sipta. Sige di kamku di kuikami na aha alkomeske nusu ngaba peske parstel siske ministry youth and sports na kahun ums ministrystis a ministrystina e kasa na marisi sira mahoka ti rang abong abosa. Minister of Youth and Sports, this is an Orokwen and Gagam say, Marisa with Madi, checking Naska and Kwan Arede, but Kamponia get that Basin, the Dichi, the Transadian, the AC Kwan had the Sagu Madi, and the Nagan Hounds. In the Transantinan government in Hanasi, the Indian that the town, Saint Gumabutina, Avant Aron, Minister of Youth and Sports, and that time I say, it is in Kwan Abke over her, be a graduate, and Nabahuda get my Transache, about Karagan Nago. Kamu kena rakun ay, darah kena terikat mas di sahuku ku, cina di mat kau sisi kenyai, cila kene ban, agamis kabahu, mat kau bida, main nadi conducive atmosphere, ada mire, masih ia main kau maha, subuh subuh kah, kamu kena nira, ini, ini dia uang di kanira, ikut kasih kau di masih ber, asal nira kena kau sih dengan sadisa, amak terak chance ke, kau wat mas nira kamu kena, ini uang ini kau ngaku kanira, kau hati. That go bring radi seja. Neng mau biar dah uap kekuan sekarang aje. Nih bagi informal settlement sah. Nah, ngabai cikin lawat karangan ngaku angkui kau uap. Ang angkui ngai ke yang aib nih puna ministries orang ni seja. Huga tengah hati lagi hormat aku nasa. Presiden ni kanor sahuza ka otomaskio prime minister kanor sahuza ka nadi uiba ha. Informal settlement ngaku ni apa lega uap. Ngan kini rastian udah nira seja. Cikin dia kuna uibi anda hoba stian di. Maskeo semendi, si taip cineraho, kradese, si aichman understande form basin, si gende kamranwa soma fase, yenshuna 300 kwena, na aria dinaneo, indi umdira umbasen. Urakasikasin muse fortira kwenginana, na wakuyye tamine fase na madrao, 300 na nokbani ka serve de proyes nase dui, agumeske nekuna kra huichi, masib neva tabasam si minkubagi ui, ije kwenki kese, aichman stendira form, si na wakun indi musamistan tamidi kumzibara wun asasao. Kami di orang orang ngap maskeo kerajaan semata itu kau kena ubi di. Jika nak mesti kami itu bawa chi 20 sen liter ka kilo liter ka ka. Aku di kami kerajaan sekap nasam si kena ramah. Jika ngap ka orang ni bau berkena ni ada kosa se. Aku ni fase yang mahan ia le masim sahut kan ah mana. Jika ni kena ngani kau ayah bagi mana ngan kau ngadala komkasa tuan ni rasa iza. Ida ngan kau dosa kau macam. Kapan ni rasa se I 300 kedas ni rami estina. Serba program ikan kau kau ngabi. Aku mesti kau khusus ni program ini sama kau ngai. Ni aku kau ngobrol kau sekarang ni tau rogo iya haga. Aku mesti kau bawa kau kau sena informal areas na pelakudin angku ngaku ngan urisa masih. Ngap kau kau jatuh bang estina. Cita ye down di masih gue ngelihat bekerja terus kasih. Kalau orang ni dia sek, abah bapa ibu ngapa aku ube, cina ngapa aku tu dahukan mesin misa. Cina ngan apa ngan iye kota sini ngan kane lori kau ngan kasa kau jadi kau agamis lori kau kau kasa sini kasa kau ngan kaha cina ira terus kasih ngan abah dia hari nade ngan gue cuaca saya muka nira ube. In asa amku semusuh kawan urip kah apa ngapa iye terus kasih ayah kucing nira kaha. Orang ke dem agak terasa ni semua agamis ke amahku misi terasa ini sa na informasi rumah nanya ni kemarin fasa apa setinas ke tenderan orang ni nasi ni kita baca tangan fasa aksi dah gambar ramio terus ke orang ni ada dua cik kami tiri orang pegang maka dua kan kena ni sa itu mana ni dia ni tamat kamu si tau kenapa ni rakau kamu di ni ada sa ini sa agamis kan kau itu mana tu bida ni sa ni terus fasa kita mana tu bida dia masa anda ke masa kami ni sila dia fasa ni kau cuaca wes ke ums kau di yar kau se kami si pens realities ya situ asa tengah aku mabat satu lesen umbas ini tu bani kau si top di mah pegi ni ni after ni kehal kanam tenet di sana ada dia. Abang ngobrol ni kau kan apa na ikan nena aku yang abang aku yang faham na. Nasa.

0: Madiku habis canggih dia ami. Madiku habis canggih dia ami ya. Nisiki kui basa. Namin karo matra. Matisa. Matisa. Kau kan satu tam kosi tui. Kam haka koro kosi. Tam kosi tui tam haka. Tani kainan ngapadagi. Suaru sara kawam in kasan china. Takaro. Si saduti. Toridi. Saduti kandi. Satu cinta mau masih kuni masih kita kambai, ni masih kita kambai. Ni dah aw dah kini sisa sekolah kacau kacau kadang-kadang ngam masih kuna kaji lah homasin sekolah kuki kacau kacau. Cita ini kadang-kadang ngaku masih kuna sadar lah homasin ni bayi ke kisin wang waha ma sigaha tho di kauta chungsang oguji ge ha ma siguge ma sikusei khabe dagi ne oisna opki khoiba ha tidan ma ha ida sako ma ha ti mi de sako ma ha odgo ge tao kora hu wai tin uns kai kan kha cham khose tui cham haga koro khose ni aminis kru pa sa rai chis tisa Kurang lagi, kita mesti kau cakap lagi di, ay, ni ski saus nama dia, tidak mi? Nama saus ki, di kita saya rasa kabar mi, nama saya tak kira kabar ka, kui karo di kau dah, ibu turistikan lo di ibu rakan karo, koro kada cida kabar, kui karo baru ka, nerekan kasasa. Kui karo pada kanu sakau baik kan kan disko kasas ni gulot sami oski kasas regilza kawagu mihi o kawi kau pada kan kan kan yuda kau bermadi amai nuku oski sakau baik kan kan Kristen ini disko kuku kasas ni gulot sakau kaha oski regil sarami oski rami o kau bermari over di kau
1: bah
0: niski di kare chana sa Ya, tam khusyuk juga maka korok khusyuk. Oh, tu mas kayu sih darah kalu kandika. Kadang-kadang saya tak nyesal gubara tora.